0: Kjell Gonstad, Crack Gonstad. Radio Rerun. Radio Rerun.
1: Erlinja, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stasiun Náisiúnta.

0: Le Radio Reroll.
1: Seo? Radio Reroll.
2: Erlinia, agus Erlair.
3: Agus Er D.A.B.
4: Stashu Nashington.